makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Masih di sepeda, selamat pagi teman Pro2. Nah, teman Pro2, pagi hari ini kamu udah ada planning mau ke mana? Atau belum nih teman Pro2? Sekarang tuh di hari ini, kayaknya dari subuh tadi ya, Vivis juga sudah melihat tuh Kota Kendari lagi pada sibuk-sibuknya nih. Karena memang ada beberapa event yang diadakan di hari Minggu ini, mulai dari event lari sampai lagi masih di euforia Piala Dunia, nobar ya, buat Pro2 di bagian XMTQ nih. Siapa yang ikut nobar? Siapa yang ikut lari? Kamu ikut keduanya? Wow. Luar biasa produktif kalau ikut keduanya ya teman Pro2. Tapi memang nih kalau biasanya hari Minggu itu menjadi waktu ketika kita melakukan kegiatan yang tidak sempat dilakukan di hari-hari kerja. Nah di weekday ya teman Pro2. Jadi orang-orang tuh pada kumpulnya, pada aktivitasnya itu di hari Minggu deh semuanya. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kita sangat cinta akan hari Minggu itu. Lebih tepatnya sih hari libur ya teman Pro2. So apapun yang menjadi aktivitas kamu di hari ini teman Pro2, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk sarapan dan juga perhatikan mineral tubuh kamu dengan mencukupi air, minum air putih ya teman Pro2. Kurang-kurangin gula dulu deh ya. Jadi di hari Minggu kalau memang menjadi hari cheat day kamu, it's okay, tapi tetap dalam pantauan juga. So teman Pro2, tentunya kita masih seru-seruan bareng juga di pagi hari ini. Pastiin kamu tetap di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Teman Pro 2 bicara tentang anak muda hari ini. Ada suatu kebiasaan yang makin sering kita lihat. Bangun pagi langsung buka chat kerjaan, buka laptop, buka to do list. Belum lagi kalau lihat media sosial, semua orang kelihatannya tuh sibuk ya. Lebih ke produktif sih ya, positif award-nya nih teman Pro 2. Punya pencapaian baru juga iya. Akhirnya muncul pikiran, kalau saya istirahat berarti saya ketinggalan dong ya. Kalau saya tidak sibuk berarti saya tidak berkembang atau kurang berkembang nih. Padahal produktif itu bukan soal siapa yang paling capek ya. Sekarang tuh mulai banyak yang sadar juga kalau kerja atau belajar tanpa jeda justru bisa bikin kita tuh kehilangan fokus, gampang emosi, sampai kehilangan motivasi, dan itu yang sering disebut dengan burnout. Burnout ini bukan sekedar capek biasa teman Pro 2, tapi kondisi ketika energi fisik dan mental sama-sama mulai habis karena tekanan yang terus berjalan tanpa pemulihan. Nah, di tengah semangat membangun generasi yang unggul dan siap menghadapi masa depan, ternyata menjaga diri juga bagian dari proses berkembang. Karena orang yang sehat secara energi dan pikiran seringkali justru bisa bertahan lebih lama dibanding yang memaksakan diri terus menerus. Nah, Teman Pro 2, setelah ini ya, di next segment kita bakal bahas juga sebenarnya apa sih yang anak muda sekarang merasa harus kenapa ya anak muda sekarang tuh merasa harus selalu produktif Teman Pro 2. Kalau kamu punya jawabannya bisa gabung bareng Vivi Teman Pro 2 melalui WhatsApp 0821-8830-908 atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_AA.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Teman Pro2, pernah tidak sih kamu merasa bersalah ketika kamu lagi rebahan? Padahal belum ada deadline, belum ada yang marah juga. Tapi tetap muncul rasa, aduh, harusnya saya melakukan sesuatu ya di hari ini. Kok hanya rebahan? Nah, fenomena ini ternyata cukup dekat nih sama anak-anak muda sekarang. Kita hidup di era yang semuanya kelihatan cepat ya. Lihat orang upload pencapaian, lihat teman mulai usaha, atau orang yang ikut pelatihan, bikin konten, olahraga, atau kerja sambilan teman Pro2. Tanpa sadar tuh kita mulai membandingkan ritme hidup sendiri. Padahal yang sering tidak kelihatan adalah setiap orang itu punya kondisinya, waktunya, dan energi yang berbeda. Produktif itu bukan berarti mengisi 24 jam tanpa jeda ya. Kadang produktif itu juga termasuk tidur yang cukup, menolak kegiatan yang membuat kamu kewalahan, ataupun juga menyelesaikan satu tugas tanpa mengorbankan kesehatan. Karena ya kalau bicara tentang tujuan untuk berkembang ya bukan hanya cepatnya saja, tapi juga berkelanjutan nih. Jangan sampai hidup jadi perlombaan kan, yang bahkan kita sendiri tidak tahu nih garis finishnya di mana. So, teman Pro2, kalau selama ini produktif itu identik dengan sibuk terus, mungkin sudah waktunya nih kita ubah cara pandang kita. Ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa dicoba. Yang pertama, buat target yang realistis, teman Pro2, karena tidak semua hari harus maksimal. Yang kedua, beri ruang buat istirahat tanpa rasa bersalah, karena istirahat itu kan adalah hadiah setelah kamu capek. Tapi kebutuhan bukan hadiah setelah kamu capek, tapi kebutuhan supaya kamu tuh tetap jalan nih teman Pro2. Yang ketiga, fokus ke progres kecil. Tidak harus langsung besar teman Pro2 ya. Fokus yang kamu bisa jangkau. Dan yang keempat adalah punya waktu yang benar-benar bebas dari kerja ataupun juga tugas. Minggu pagi misalnya, di pagi hari ini teman Pro2 boleh dipakai untuk jalan santai, baca buku, olahraga ringan, atau bincang-bincang pagi ya bareng keluarga ataupun juga tetangga. Kadang energi balik itu kan bukan karena libur panjangnya, tapi karena kita benar-benar menikmati momen ketika kita libur. Karena pada akhirnya ya, produktivitas yang sehat itu bukan tentang seberapa jauh nih jadwal kita, tapi seberapa lama kita bisa bertahan tanpa kehilangan diri sendiri.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, sebelum kita bergeser ke jam 9 pagi ya, coba diingat dulu deh ya, kapan terakhir kali kamu merasa cukup? Kamu bersyukur, teman Pro2. Karena kadang kita terlalu sibuk nih mengejar versi terbaik diri sendiri sampai lupa menghargai versi diri yang sudah bertahan sampai hari ini. Hari ini mungkin belum sesuai, belum semua target selesai atau belum sesuai dengan target kamu. Mungkin masih ada yang lagi cari arah, masih bingung masa depan, masih belajar pelan-pelan. Dan itu semua tidak apa ya, teman Pro2, karena berkembang bukan lomba cepat, tapi perjalanan panjang. Jadi minggu ini coba kasih ruang ke diri kamu untuk beristirahat dengan nyaman, teman Pro2. Tetap bergerak, tetap belajar juga, tapi jangan lupa untuk kebutuhan tubuh kamu, yaitu istirahat. Produktif itu bagus, tapi hidup yang sehat dan seimbang itu jauh lebih penting ya, teman Pro2. So, teman Pro2, kita masih seru-seruan bareng pastinya di pagi hari ini, bareng Vivi temani kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Barang Vivi ya, masih seru-seruan bareng di sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2. Di pagi hari ini, teman Pro 2 ada informasi dulu nih ya buat teman-teman Pro 2. Kita update dulu informasi yang dilansir nih teman Pro 2 dari KBRN rri.co.id. Ini dari perhelatan Pesparawi. Nah, tim musik Gerejawi Nusantara Provinsi Sulawesi Tenggara sukses menampilkan penampilan terbaiknya pada cabang Lomba Musik Gerejawi Nusantara dalam ajang Pesparawi Nasional ke-17 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat pada hari Sabtu kemarin. Tampil dengan penuh percaya diri di hadapan dewan juri dan para penonton, kontingen Sulawesi Tenggara membawakan dua lagu yang syarat dengan nilai budaya dan semangat pujian, yakni Rere Ombu yang berasal dari Sulawesi Tenggara serta Pukul Tifa dari Ambon, Maluku. Penampilan tim memadukan harmoni vokal, koreografi, serta sentuhan budaya Nusantara yang berhasil menghadirkan suasana penuh sukacita dan semangat persaudaraan. Melalui lagu Rai Rai Ombu, Teman Pro 2, tim memperkenalkan kekayaan budaya Sulawesi Tenggara. Sementara lagu Pukul Tifa menghadirkan nuansa musik khas Indonesia Timur yang energik dan menggugah semangat. Seluruh peserta tampil dengan penuh penghayatan, menampilkan hasil dari latihan dan persiapan yang telah dilakukan selama berbulan-bulan. Kekompakan, disiplin, dan juga semangat pelayanan ya menjadi kekuatan utama yang terpancar sepanjang penampilan di atas panggung. Adapun ketua kontingen menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada tim untuk mempersembahkan pujian terbaik bagi Tuhan, sekaligus membawa nama baik Sulawesi Tenggara di tingkat nasional. Keikutsertaan tim musik Gerejawi Nusantara Sulawesi Tenggara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah memperkenalkan kekayaan budaya daerah melalui musik Gerejawi. Penampilan ini juga mendapat apresiasi dari para pendukung yang hadir dan tentunya ini menjadi bukti ya bahwa seni budaya dapat menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan sekaligus mempererat persaudaraan antar daerah. Nah, melalui lagu Rere Ombu dan Pukul Tifa, Sulawesi Tenggara telah mempersembahkan harmoni pujian, kekayaan budaya dan semangat persaudaraan bagi Indonesia.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah tidak sih kamu kepikiran bagaimana ya rasanya punya paspor negara lain atau bahkan hidup di negara yang proses jadi warganya ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Kalau biasanya kita bahas tentang liburan, kerja di luar negeri atau sekolah ke luar negeri, nah teman Pro 2 ini Vivi mau bahas tentang kewarganegaraan. Bukan yang seruan ya teman peredar, tapi ini sebuah informasi aja. Get to know for this nih teman peredar, karena ternyata di beberapa negara ada jalur yang cukup terbuka nih untuk orang asing jadi warga negara mereka. Ada yang lewat investasi, ada yang cukup tinggal beberapa tahun, bahkan ada yang prosesnya relatif cepat. Tapi tentunya jadi warga negara itu bukan kayak daftar aplikasi baru, ada aturan, komitmen, dan konsekuensi hukumnya. Nah, pagi ini kita bakal keliling dunia sejenak ya, teman Pro 2, secara imajinatif. Lihat negara-negara yang dikenal paling ramah memberikan kewarganegaraan. So, teman Pro 2, mungkin kita ke yang pertama dulu deh langsung ya, sebelum habis pada kita pagi hari ini. Stop pertama kita pagi ini ada di Dominika. Negara kecil di kawasan Karibia ini tuh sering disebut sebagai salah satu negara paling mudah memberikan kewarganegaraan lewat jalur investasi. Yang menarik, dalam beberapa skema, orang bahkan tidak harus tinggal permanen nih di sana selama proses berjalan. Kenapa banyak orang tertarik? Karena ternyata paspor kedua sering dipakai untuk memperluas akses perjalanan internasional, peluang bisnis, sampai fleksibilitas tempat tinggal. Tapi perlu dicatat juga nih teman Pro 2, mudahnya ini bukan berarti murah. Jalur investasi tetap membutuhkan dana yang besar dan proses verifikasi yang ketat. Menariknya lagi, tren punya paspor kedua sekarang tuh bukan lagi identik sama miliarder saja. Banyak profesional global mulai mempertimbangkan mobilitas internasional sebagai bagian dari gaya hidup dan strategi masa depan. Kalau Dominika dikenal lewat investasi, teman Pro 2, di next segment ini negaranya itu punya pendekatan yang bikin orang pikir, wah ini kayak program undangan warga baru nih. Sudah ada cluenya teman Pro 2, next segment Vivi hadirkan di ruang dengar kamu. So stay tune di Pro 2.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, yuk kalau tadi kita dari Dominika, sekarang kita terbang ke kawasan Pasifik ya. Kenalan dulu sama Vanuatu. Negara ini juga cukup dikenal ya karena membuka jalur kewarganegaraan berbasis kontribusi ekonomi. Yang bikin menarik, proses administrasinya ini terkenal relatif cepat dibanding banyak negara lain. Kalau dipikir-pikir, unik juga nih negara ya. Ada negara yang justru aktif menarik orang datang dan jadi bagian dari negaranya. Alasannya macam-macam nih, mulai dari dorongan ekonomi, investasi, sampai kebutuhan memperbesar jaringan global. Tapi lagi-lagi dan lagi, punya kewarganegaraan baru bukan hanya tentang dapat paspor baru ya teman Produa. Ada pajak, aturan tinggal, hak politik, dan adaptasi budaya yang ikut satu paket tuh. Ternyata bukan hanya negara kecil yang punya strategi menarik warga dunia. Nah, ini ternyata ada juga nih negara di bagian Eropa yang punya jalur tinggal dulu baru bisa jadi warga. Yuk langsung aja ya, dari Pasifik kita ke Eropa teman Produa. Ada Portugal yang cukup sering masuk daftar negara dengan jalur naturalisasi yang menarik. Biasanya orang mulai dari izin tinggal dulu, lalu setelah memenuhi syarat waktu tertentunya baru bisa mengajukan kewarganegaraan. Yang bikin banyak orang melirik sih kualitas hidup, cuaca, akses ke kawasan Eropa juga. Tapi sebenarnya yang menarik bukan hanya negaranya ya teman Produa. Fenomena ini juga menunjukkan kalau sekarang banyak orang yang mulai melihat identitas global dengan cara berbeda. Dulu ya, orang lahir, besar, dan menetap di satu negara. Sekarang sekolah di satu negara, kerja di negara lain, lalu membangun hidup ya bisa jadi di tempat ketiga. Well, dunia makin terkoneksi nih teman Produa.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Teman Proy 2 bicara tentang pindah ke warga negaraan, sebenarnya pertanyaannya bukan negara mana yang paling mudah, tapi mungkin pertanyaannya kenapa orang ingin pindah. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, apa sih yang bikin orang rela pindah ke warga negaraan? Ya jawabannya bisa jadi banyak nih teman Proy 2. Mungkin ada yang karena pekerjaan, ada yang karena keluarga, ada yang ingin akses pendidikan, atau ada yang ingin peluang bisnisnya lebih luas. Dan ada juga nih yang sekedar mencari fleksibilitas hidup. Di era sekarang ya teman Proy 2, kewarganegaraan ini mulai dipandang sebagian orang sebagai bagian dari mobilitas global. Tapi satu hal yang sering dilupakan adalah kewarganegaraan itu bukan hanya dokumen. Di dalamnya itu ada identitas, budaya, bahasa, sampai rasa memiliki. Makanya nih prosesnya di banyak negara tetap serius dan juga selektif. Nah, teman Bro 2, kalau tadi udah keliling dunia, kita tentunya harus ingat kembali negara tercinta kita, Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, sistem kewarganegaraan pada dasarnya masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal dengan beberapa pengecualian terbatas nih. Artinya, proses jadi WNI juga bukan proses yang instan ya. Ada syarat administratif, verifikasi, dan pertimbangan hukum. Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, minat menjadi WNI juga dilaporkan meningkat nih. Tapi pemerintah tetap menegaskan proses seleksi dilakukan secara ketat. Dan ini juga jadi pengingat bahwa setiap negara itu punya cara sendiri untuk menentukan siapa yang bisa menjadi bagian dari mereka. Karena kewarganegaraan bukan hanya tentang tinggal ya teman-teman berdua, tapi ini juga tentang tanggung jawab.

0: Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Waktunya Vivi juga harus sign out nih dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, di perjalanan santai siang nanti ada Isa yang temani kamu. Hai.
1: Hai.
0: Oke deh,
1: selamat.
0: Udah siap ya. Kita dihalangi kamera,
1: iya,
0: sorry.
1: Iya, dimana nih orangnya, dimana nih?
0: Oke, memang radio banget ya, suaranya
1: yes.
0: aja didengar. Oke.
1: Yang penting suara kita mengudara ya.
0: Yes, itu yang penting ya. Udah siap,
1: akhirnya,
0: bisa?
1: Siap dong ya di santai siang hari ini, teman-teman berdua. Nanti sambil nobar juga mungkin.
0: Oh my god, iya.
1: Mana nih?
0: Dimana-mana nobar ya.
1: Betul.
0: Di lobby juga nobar tuh.
1: Karena ini pertandingan yang sengit nih, ada Portugal, uh-huh. terus sekarang ada Argentina. Mana nih fans yeah. Ronaldo sama Messi.
0: Aduh.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah LPG 3 kg guna mengatasi kelangkaan gas di masyarakat. Kepala Dis Perindak Sultra Sukanto Toding saat ditemui mengatakan operasi pasar murah telah dilaksanakan bersama PT Pertamina Patra Niaga agar menyediakan gas LPG untuk masyarakat sesuai harga eceran tertinggi. Kepala Dis Perindak Sultra juga menyebutkan bahwa operasi pasar dilakukan bukan hanya untuk mengatasi keterbatasan stok LPG 3 kg, tetapi

juga karena terdapat kios-kios eceran yang menaikkan harga secara sepihak. Sukanto mengungkapkan pemilik kios eceran menaikkan harga karena bukan mitra Pertamina sehingga pendistribusian gas LPG sulit diawasi di Sperindak Sultra. Dari hasil pengawasan gas LPG yang dijual senilai Rp60.000, bahkan ada yang mencapai di harga Rp70.000 per tabung. Oleh karena itu, pihaknya meminta pangkalan lebih mengutamakan kebutuhan gas LPG di masyarakat guna menjaga kestabilan harga.

Kita beralih informasi berikutnya, serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir. Proses produksi musim tersebut telah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada bulan November lalu. Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger yang besar. Pada penutup musim kedua, Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Pengembangan karakter juga menjadi salah satu fokus utama dalam alur cerita penutup serial ini. Selain karakter utama, musim ketiga juga menghadirkan sejumlah karakter baru yang memperkaya cerita. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang, diawali dengan Hits List.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital,

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang dengan Isa yang menemani ruang dengar kamu, teman Pro 2. Di perjalanan santai siang hari ini kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Seperti biasa, kita mulai lagi dengan hits list. Kamu bisa request lagu favorit kamu, tambahkan lagu ke playlist kita teman Pro 2, nanti saya putarkan. Untuk kamu yang mau request bisa sampai jam 12 nanti. Requestnya bisa via WhatsApp juga ya teman Pro 2, di 0821 8830908. Atau untuk kamu yang mau main ke Instagram kita juga boleh, ke Instagram Pro 2 Kendari ya. Pantengin juga live TikTok kita, nanti saya akan live TikTok. Kamu bisa request juga lagu favorit kamu di perjalanan santai siang hari ini ya. Dan untuk kamu yang lagi dengarkan kita, thank you. Yang lagi dengar di rumah atau sambil nobar, sambil dengar Pro 2 juga, wih seru ya di siang hari ini teman Pro 2. Dan yang lagi di perjalanan, lagi bersama dengan penumpang kamu mungkin ya, teman-teman driver taksi online seperti Pak Herman yang lagi stay di ruang dengar Pro 2 Kendari. Thank you, selamat menjalani siang hari yang panjang. Semoga menjadi siang hari yang menyenangkan juga ya untuk Pak Herman juga yang lagi stay terus dengerin Pro 2 Kendari. Kita kasih lagu spesial ya, lagi momentum Piala Dunia teman Pro 2. Belum afdol rasanya kalau belum dengar anthem song dari Piala Dunia 2026. Salah satunya nih ya teman Pro 2 ada lagu Die Die.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Abang Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di perjalanan hits list yang hari ini. Yang mau request lagu bisa langsung WhatsApp kita yuk di 0821-8830-908 atau via mobile application kita juga bisa di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa request langsung nanti di live room chatnya Pro 2 Kendari. Atau teman Pro 2 main ke Instagram kita juga boleh, ke Instagram Pro 2 Kendari. Isa tunggu requestan kamu teman Pro 2 ya di santai siang hari ini. Sambil temani kamu yang lagi nobar-nobar, seru, selamat nobar ya. Tim-tim kesayangan kamu teman Pro 2. Untuk sekarang yang lagi bertanding ada 2 match ya teman Pro 2. Ada Argentina versus Jordania, terus juga ada Aljazair versus Austria. Nah, untuk live score sementara ini Argentina versus Jordania dengan Argentina 1-0 teman Pro 2 ya. Sedangkan untuk Aljazair versus Austria masih dengan skor imbang di 0-0 nih. Bagaimana tim-tim favorit kamu teman Pro 2? By the way, untuk kamu yang mau nobar juga hari ini, kamu bisa nobar ya di sekitaran XMT Kendari teman Pro 2, di samping ini ya ATM drive thru. Nah, kamu bisa nobar ya, bola gembira. Lagi banyak teman Pro 2 yang lagi nobar di sana, teman-teman dari TVRI juga. Pokoknya seru-seruan teman Pro 2, tonton tim-tim favorit kamu, lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2, yang juga bisa terus kamu dengarkan melalui Pro 1 Kendari atau Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di perjalanan hits list siang hari ini. Mana nih kamu teman berdua yang mau request lagu, masih bisa tunggu ya. Di perjalanan santai siang sampai jam 12 nanti kamu masih bisa request lagu-lagu favorit kamu ya teman berdua. Kita sambil update lagi live score Piala Dunia kali ini dengan pertandingan yang berlangsung sama-sama dari grup J ya, ada Aljazair versus Austria yang sekarang dipimpin dengan Austria dengan skor 1-0 teman berdua. Dan kabar mendebarkan juga datang dari grup yang sama, masih dari grup J juga, pertandingan antara Yordania versus Argentina yang kembali dipimpin dengan Argentina yang menambah skor 2-0 teman berdua. Untuk kamu yang lagi deg-degan juga ya menantikan hasil dari pertandingan sepak bola Piala Dunia dengan tim-tim favorit kamu yang tengah berlaga, kamu bisa sambil request lagu favorit kamu teman berdua. Siapa tahu kan ya, deg-degannya jadi berkurang. Jadi menambah stamina kamu juga, menambah energi untuk terus menantikan laga-laga Piala Dunia berikutnya teman berdua.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0811-1908 atau yang mau via mobile application kita juga bisa ke RRI Digital atau ke Instagram kita, Instagram Pro2 Kendari. Di perjalanan hits list siang hari ini, teman Pro2 masih ditemani dengan suasana nobar yang lagi seru-serunya ya. Dari updatean teman-teman yang lagi di area SMTK Kendari, teman Pro2 ya, lagi di suasana bola gembira, nobar. Lagi rame dengan masing-masing tim yang didukung. Dan untuk live score sekarang, kabar yang cukup bikin deg-degan lagi teman Pro2 ada dari pertandingan Aljazair versus Austria yang sekarang hadir dengan skor imbang, satu sama nih teman Pro2. Sedangkan untuk Yordania versus Argentina masih dengan skor 2-0. Gimana tim favorit kamu? Adakah dari keempat negara yang lagi bertanding ini teman Pro2? Kalau ada, yuk kamu bisa dukung juga ya, sambil komen-komen di live TikTok kita ke TikTok Pro2 Kendari. Ya, lagi siaran langsung teman Pro2 di TikTok RRI Kendari.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ada lagu Pamit dari Tulus, teman Pro 2. Lagu yang baru kamu dengarkan, requestan dari Andika yang bergabung via live TikTok kita. Hai teman-teman, teman Pro 2. Ada Andika, ada Pink Dolphin, ada Bang Zul, ada siapa nih? Ada Ramalan Ode. Selamat siang semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya faktor belum sarapan ya teman Pro 2. Selamat pagi Pro 2, selamat pagi Bang Zul. Terus juga ada Pink Dolphin request kak. Boleh dong, silakan langsung komen lagu yang mau kamu request. Ya, kita sambil bacakan curhatan Andika di perjalanan santai siang. Jadi ada pertanyaan dari Andika, teman Pro 2. Kak, menurut tak orang move on tapi kangen kenangannya bagaimana? Kalau menurutku ini berarti masih gamon ya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Karena kata Andika, disclaimer ya, tidak gamon kak, cuman kangen sama kenangannya Ji. Itu pun kadang-kadang. Kadang-kadang ini seberapa sering dulu nih frekuensinya? 2 hari sekali? 2 kali sehari? Atau seberapa sering ya? Nanti untuk teman Pro 2 yang mau komen juga bisa ke live TikTok kita ya. Ada Pink Dolphin juga request Sumpah Mati. Oke deh, nanti kita masukkan ke playlist kita ya di siang hari ini. Terus juga ada Ramalan Ode, selamat siang dengan hari yang mendung, area mendung. Iya lagi betul, ini area sekitaran RRI juga memang lagi terpantau mendung-mendung. Kayaknya cuacanya memang mendukung untuk kamu nobar, yang nobarnya apalagi di luar rumah. Jadi teduh tapi tidak hujan. Semoga tidak hujan ya teman berdua. Di perjalanan siang hari ini kita sambil cek dulu lagu dari lagu Sumpah Mati ya, yang akan segera hadir juga ke ruang dengar kamu teman Pro 2 di perjalanan santai siang hari ini. Yang lain yang mau request bisa langsung ke WhatsApp juga, ke WhatsApp Pro 2 Kendari atau ke Instagram Pro 2 Kendari.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro2, teman terbaik kamu masih di perjalanan santai siang. Seru ya bareng sama teman-teman Pro2 yang lagi gabung via live TikTok kita. Sambil kasih update informasi juga nih teman Pro2, live score di pertandingan Piala Dunia sekarang yang masih berlangsung. Masih dengan pertandingan sama-sama nih dari grup J. Ada Argentina versus Yordania yang sekarang ternyata ya, Yordania sudah mencetak skor juga teman Pro2 ya, dengan skor 2-1 yang masih dipimpin Argentina. Terus juga Aljazair Austria, wah sekarang dengan skor 2 sama teman Pro2. Ini kita sambil request-request lagu, sambil teman Pro2 juga lagi komen-komen ke kita via live TikTok ya. Thank you teman Pro2, masih dengan Bang Ramalan Ode, Bang. Ada Kak Michelle 96, ada Kak Inci, tadi ada Kak Zul juga, ada Andika. Rame ya, ada Jule. Thank you yang sudah mampir ke live TikTok kita hari ini ya. Yang masih mau request, boleh. Of course, kamu masih bisa request sampai jam 12 nanti. Kita mau putarkan dulu teman Pro2 lagu, boleh juga. Requestan dari Bang Ramalan Ode, lagunya Salma Salsabila. Katanya lagunya untuk kos. Thank you deh ya. Langsung kita putarkan lagu Salma Salsabila teman Pro2, boleh juga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan Sunday siang diramaikan dengan lagu requestan dari teman berdua ya. Tadi ada sesi potret requestan dari Kak Michelle 9A yang baru request juga tadi teman berdua. Next, kita mau putarkan juga lagu Sumpah Mati, sekarang yang versinya Rio. Kembali di request sama Bang Ramalan Ode, terus juga nanti mau request katanya lagunya Salma Salsabil yang Rumah Teman Perdua. Kita sambil update informasi ini, ada yang komen gol, katanya 3-1 ya untuk Argentina. Wih, seru ya teman perdua, nonton-nonton pertandingan Piala Dunia sambil request lagu juga. Untuk kamu yang mau juga bisa dong mampir ke live TikTok kita di TikTok RRI Kendari ya. Kita sambil mengobrol juga teman berdua, ngobrol bola. Untuk kamu yang mau mampir juga bisa ya teman berdua, mampir ke kita di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Masih di perjalanan hitlist, request lagu kamu teman Pro 2 ya. Ada yang request via WhatsApp juga ya. Ada Kak Lara, hai selamat siang. Katanya assalamualaikum Kak. Selamat siang, mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh dong ya. Waalaikumsalam untuk Kak Lara. Mau izin request lagu dari Olivia Rodrigo, Vampire. Oke deh, langsung kita putarin nanti ya. Hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini. Jadi requestan penutup juga. Plus lagu dari Kak Michelle tadi yang request lagu Firasat, lagunya Marcel, akan segera hadir kalau dengar kamu di santai siang hari ini. Thank you untuk teman Pro 2 yang sudah nonton di live TikTok kita, untuk kamu yang sudah request juga. Terima kasih pokoknya ya untuk kamu teman Pro 2 yang sudah request. Jangan lupa untuk Hitslist akan selalu hadir kalau dengar kamu setiap hari. Pokoknya mulai pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kamu selalu bisa tambah lagu ke playlist kita, request lagu favorit kamu teman Pro 2. Sama update info juga ya seputaran Piala Dunia, seru juga teman Pro 2. Nobar-nobar seru sambil terus dengarkan Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RRK dari teman terbaik kamu. Cerah berawan di siang hari ini teman Pro 2 ya. Cuaca yang terik rasanya dan tidak terasa sudah lepas 12 menit juga. Dari pukul 12 penanda siang hari yang sekarang menemani perjalanan kita teman Pro 2 di santai siang hari ini ya. Nah setelah hitli seperti biasa ya, kita move lagi ke next segmen kita di Muda Kreatif. Ini lagi dengan momentum Piala Dunia juga teman Pro 2 ya, yang sekarang rasanya ini menjadi top topic ya, atau trending topic teman Pro 2. Karena selain dengan momen mendukung negara-negara favorit atau pemain-pemain favorit teman Pro 2, di momentum Piala Dunia banyak juga yang akhirnya dimanfaatkan untuk jadi usaha-usaha tertentu teman Pro 2, apalagi bagi para pelaku UMKM ya. Demam bola ini yang jadi trending topik panas di mana-mana, mulai dari nobar di kafe sampai yang begadang depan layar HP, semuanya ikut euforia teman Pro 2. Nah balik lagi ya, di balik ramainya Piala Dunia ada satu hal yang juga ikut naik kelas, yaitu hadirnya UMKM lokal yang jadi momen kaya bukan cuma soal skor pertandingannya nih, tapi juga jadi peluang besar untuk kamu para pengusaha muda yang punya usaha, mulai dari jualan makanan, merchandise sampai jasa kreatif hadir di momentum Piala Dunia ini teman Pro 2. Nah ya, apa saja nih ya UMKM-UMKM yang jadi bisa jadi UMKM yang paling cepat beradaptasi di momentum Piala Dunia teman Pro 2. Nanti kita bahas lagi ya di Muda Kreatif santai siang hari ini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Pro 2, teman terbaik kamu. Bicara soal UMKM ya, di momentum Piala Dunia ini, teman Pro 2, banyak sektor-sektor yang bisa jadi pilihan ya. Menariknya juga, UMKM itu jadi salah satu yang paling cepat beradaptasi. Misalnya, kuliner tematik bola, mulai dari kopi dengan nama pemain bola misalnya, snack dengan tema negara, atau paket nobar hemat, teman Pro 2, ini bisa jadi produk-produk yang laris ya. Terus juga merchandise kreatif tidak ketinggalan seperti kaos, stiker, tote bag dengan desain unik ala-ala anak muda di zaman sekarang ya. Bukan yang mainstream teman Pro 2 tapi yang relate dengan tren yang ada di zaman sekarang. Terus juga jasa nobar dan konten kreator. Saat ini juga banyak yang akhirnya buka jasa live screening kecil-kecilan atau bikin konten reaksi pertandingan di media sosial, kasih informasi seputar sepak bola. Ini juga jadi jasa atau termasuk UMKM yang kreatif teman Pro 2. Yang tidak kalah penting adalah kreativitas plus timing bisa jadi cuan segar ya teman Pro 2. So untuk kamu anak muda di zaman sekarang punya keunggulan di digital, tinggal manfaatkan berbagai media sosial kayak TikTok, Instagram atau juga bahkan WhatsApp untuk promosi produk yang bisa langsung viral. Tapi balik lagi teman Pro 2, balik ke kreativitas dan juga rezeki-rezekian sih juga ya teman Pro 2. Mana nih produk-produk yang akan hype atau yang bisa go viral jadinya.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Momentum Piala Dunia ya, teman Pradua. Bukan cuma soal siapa yang juara nih, tapi juga tentang siapa yang jeli melihat peluang ya. Jadi untuk kamu teman Pradua yang sembari berpikir mau mulai usaha, sekarang masih momentumnya juga. Ini kayaknya jadi saat yang tepat juga teman Pradua ya. Tidak harus langsung besar, yang penting mulai dulu dari ide-ide yang sederhana. Dan ingat teman Pradua, tren itu bisa cepat berubah, tapi yang kreatif selalu punya tempat. Jadi ayo deh ya, manfaatkan momentum ini, momentum Piala Dunia. Siapa tahu dari momen nobar hari ini, kamu jadi bisa punya usaha sendiri besok teman Pradua. Well, untuk terus temani kamu di perjalanan santai siang, kita masih terus berlanjut teman Pradua sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Astaga Tante, kita kenapa?
2: Saada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
1: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
2: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
1: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JECI Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
2: Kerennya Mi, tapi enggak mahal jika itu?
1: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
2: Di mana tempatnya itu?
1: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante. Kita WA saja 0811 4778.
2: Mantap, segera Mi kita ke sana.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 santai siang hari ini ya. Kita sambil update informasi olahraga lagi teman Pro 2 di perjalanan sport update siang hari ini. Nah, tidak jauh-jauh ya teman Pro 2. Sport update kita mulai dengan informasi Piala Dunia. Pertandingan pagi tadi membuat banyak fans-fans sepak bola semakin deg-degan teman Pro 2 dengan perolehan klasemen sementara nih menuju ke babak 32 besar. Seperti ada pertandingan Kolombia versus Portugal yang bermain imbang tanpa gol hingga laga berakhir untuk grup K Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Kolombia menjadi juara grup K dengan 7 poin, sedangkan Portugal harus puas ke fase gugur dengan status runner-up grup K setelah mengoleksi 5 poin. Republik Demokratik Kongo juga berhasil ke fase gugur dari jalur posisi ketiga terbaik, di mana Kongo meraihnya usai menempati posisi ketiga grup K dengan 4 poin setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 teman Pro 2. Hasil pertandingan ini membawa Portugal melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup, dan Portugal akan menghadapi nanti Kroasia pada fase selanjutnya di pertandingan 3 Juli mendatang teman Pro 2.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di Sport Update siang hari ini. Teman berdua, kita ke olahraga otosport. Teman berdua ya, ada Raul Fernandez yang menjuarai balapan sprint MotoGP Belanda. Usai tampil impresif dari posisi keempat di grid, teman berdua, pembalap Super File Track House ini memimpin finish 1-2 bersama dengan rekan setimnya juga Ai Ogura, teman Pro 2. Nah, balapan ini berlangsung di sirkuit TT Essen pada Sabtu 27 Juni 2026, teman Pro 2, di mana Ogura sempat melesat ke posisi terdepan pada lomba sebelum George Martin kembali mengambil alih pimpinan balapan. Nah, Fernandez yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga, sedangkan Marco Bezzecchi harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar akhirnya ya. Ada juga Fabio Di Giannantonio, teman berdua, yang memanfaatkan situasi untuk naik ke posisi keempat nih usai melewati Marc Marquez. Terus juga ada Francesco Bagnaia yang kemudian bergabung dengan rombongan terdepan sejak lap pembuka ya. Nah, hingga akhirnya Fernandez yang tetap mempertahankan keunggulan hingga di garis finish dan menang dengan selisih 6/10 detik. Juga dengan Di Giannantonio yang mengamankan posisi ketiga, sementara Bezzecchi harus puas finish keempat. Martin mempertahankan posisi kelimanya setelah unggul 0,061 detik dari Bagnaia. Nah, sementara Marc Marquez harus kembali puas dengan finish ke-7, teman Pro 2. Selanjutnya nanti para pembalap akan kembali bersaing pada balapan utama MotoGP Belanda pada hari kemarin ya, tempat Pro 2 sebenarnya sudah berlangsung juga. Yang kembali nanti Martin akan memulai lomba di pole position, diikuti Ogura dan Bezzecchi di barisan terdepan, teman Pro 2.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Moment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Santai siang kita masih berlanjut ya di Sport Update teman Pro 2. Kita ke voli kali ini, ada timnas voli putra Indonesia yang melaju ke final AVC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India dengan skor 3-2 teman Pro 2. Kemenangan ini terbilang diraih dramatis ya, karena Indonesia harus bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, kemudian 25-24, juga dengan 25-20 dan dengan skor 19-25 dan di akhir 15-13 teman Pro 2. Skor ini rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti ya, India tepatnya teman Pro 2, dengan pelatih Raidel Alfonso Gonzalez Toiran yang menurunkan pemain-pemain terbaik yang strater menghadapi India. Dan Indonesia tampak tampil terbilang benar percaya diri juga teman Pro 2. Keren nih timnas Indonesia, pokoknya all the best. Semoga ya teman Pro 2 ini jadi momentum untuk timnas voli Indonesia kita bisa terus melaju ke babak-babak berikutnya dan juga nanti bisa tampil maksimal teman Pro 2.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Santai siang nih teman berdua ya. Di perjalanan siang hari ini masih berlanjut sampai pukul 15 nanti. Dan setelah kita bersama dengan Sport Update, nanti kita balik lagi teman berdua update informasi untuk kamu, sambil kasih playlist-playlist enak juga ke ruang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini. Nanti kita akan bersama di Pro 2 Taiman, update informasi atau infotainment untuk kamu teman berdua. Pastikan kamu always stay tune di Pro 2 FM di 90.8 Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Wow, Juni makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih.

0: 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut ya teman Pro 2 dengan santai siang hari ini. Waktunya kita update entertainment di Pro 2 Entertainment. Kita ke sektor film dulu teman Pro 2. Ada film 402 Rumah Sakit Angker Korea yang akan wakili Indonesia di Buncheon International Fantastic Film Festival 2026 yang hadir dari MJ Pictures, yang kembali membawa film horor Indonesia yang 402 Rumah Angker Korea ke panggung internasional. Setelah terpilih juga tayang nanti teman Pro 2 di BI Fan 2026, dan film ini juga mendapat kehormatan menggelar world premiere pada ajang perfilman bergengsi yang berlangsung di Korea Selatan. Makin keren saja ya teman.

2 film-film Indonesia yang sekarang tidak hanya kerennya di kancah-kancah nasional saja teman-teman 2, tapi makin keren juga sampai ke kancah internasional.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Kita balik lagi ya teman Pradua dengan info teman di Pradua Teman untuk perjalanan santai siang hari ini ya. Kita masih dengan dunia hiburan tanah air teman Pradua. Kali ini ada penyanyi Bernadia yang siap hidupkan semesta album Semoga Hanya di Mimpi lewat showcase teman Pradua. Nah, ini hadir dengan Juni Records yang kembali melanjutkan tradisinya ya, yang selalu merayakan perilisan album terbaru para artisnya melalui pertunjukan spesial. Tapi kali ini teman Pradua, Juni Concert nanti akan berkolaborasi dengan Antara Suara juga menghadirkan Bernadia Semoga Hanya di Mimpi album showcase teman Pradua yang dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu 25 Juli nanti di Tennis Indoor Senayan ya. Showcase ini akan digelar setelah konser babak penutup. Untungnya ini baru tetap berjalan yang sukses diselenggarakan di Graha Bakti Budaya tahun lalu teman Pradua. Dalam pertunjukan ini nantinya Bernadia akan membawakan set khusus yang dirancang untuk mendukung semesta cerita album terbarunya Bernadia. Jadi siapa dari kamu di teman Pradua yang get ready for Bernadia ya, yang mau nonton langsung juga nanti showcase-nya ya di bulan ini ya teman Pradua, di Juli mendatang. Nanti pastikan kamu nantikan deh ya bersama untuk kamu fans-fans dari Bernadia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Santai siang di Pro2 FM, teman Pro2. Kita masih lanjut lagi ya dengan Pro2 Teman di perjalanan santai siang hari ini ya. Kali ini kita ke musik internasional. Ada BTS yang hadir dengan album terbarunya ya, Arirang, yang masuk dalam daftar rilisan musik terbaik paruh pertama 2026 versi sejumlah media musik ternama dunia, teman Pro2. Bahkan BTS ya yang merilis Arirang berisikan 14 track pada 20 Maret lalu, 9 bulan setelah seluruh member beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ini menyelesaikan Wamil mereka, teman Pro2. Jadi album studio kelima boy group asal Korea Selatan ini masuk dalam daftar pertengahan tahun milik dari media pop Amerika Serikat Complex pada 12 Juni, teman Pro2. Selanjutnya, album ini juga masuk kategori rilisan musik terbaik sejauh 2026 oleh koran harian Inggris The Telegraph pada 13 Juni dan bahkan majalah musik Amerika Serikat Rolling Stone pada 15 Juni dan media musik Inggris NME pada 16 Juni kembali memasukkan album ini, teman Pro2 ya. Sebagai pujian juga untuk BTS sebagai boyband terbesar di dunia katanya. Nah, media ini juga menilai BTS kembali ke ranah musik yang paling mereka kuasai, yaitu memadukan warisan budaya Korea dengan pengaruh musik global secara apik, teman Pro2. Tidak heran lah ya, akhirnya BTS kembali mendapatkan banyak perhatian dan juga penghargaan dari album terbaru mereka, Arirang, teman Pro2.

0: Sarapan berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang teman berdua sebentar lagi berakhir ya, karena akan bergeser juga ke sore ceria yang menjadi pertanda Isa harus segera sign out, segera pamit dari ruang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini. Nanti kamu bareng sama Riani ya yang siap hadir ke ruang dengar kamu. Hai.
1: Hai, selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana kabar kamu hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Pastinya udah siap juga ya untuk temani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7. Tapi sebelum itu kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta setiap minggu sore untuk Indonesia dan International Top 20.
0: Oke deh. Nanti bareng sama Riani ya teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, pastikan kamu ikuti di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Isa pamit teman Pro 2, kita jumpa lagi besok.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Proses yang pertama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sepuan melakukan peninjauan terhadap aset berupa tanah milik Kementerian Hukum yang berada di Desa Muara Tinobu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset negara guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Merah Putih. Kanwil menegaskan aset negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu,

0: Pejabat, pegawai, serta PPN-PN ini berlangsung dengan penuh semangat dalam suasana yang ceria dan penuh keakraban. Di bawah udara pagi yang segar, seluruh peserta mengikuti setiap gerakan senam secara antusias sebagai bagian dari komitmen membangun budaya hidup sehat di lingkungan kerja.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi terakhir, teman Pradiwa, Ketua Kerukunan Wuna Barakati se-Jabodetabek, Wade Kartika Sari, SHMHCLI, mengajak seluruh pelaku UMKM, khususnya kaum perempuan Muna, untuk berpartisipasi dan memeriahkan Festival Budaya Muna 2026 yang akan digelar di kawasan XMTK dan Tugu Religi Kota Kendari pada 19 Juli 2026. Menurutnya, Festival Budaya Muna tidak hanya menjadi ajang silaturahmi masyarakat Wuna dari berbagai daerah, tapi juga merupakan kesempatan emas untuk memperkenalkan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui produk-produk unggulan daerah. Begini info Pro 2 yang kembali sih dari ramanrri.co.id. Selanjutnya bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue kayaknya harus cabut nih teman Pro 2, karena nanti di jam 2 bakal dilanjutin di Indonesia Top 20 Nasional bareng sama Desi. Namanya lu 1 jam ke depan ya, bakal ngasih 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya itu adalah favorit-favorit lu semua eh. Jadi gue harus pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih udah seru-seruan dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 ini eh. Jangan kemana-mana, tentunya hari ini masih bakal ditemenin sama penyiar-penyiar yang nemenin weekend lu di hari ini ya. So, kalau gitu, Edutama is signing out. I'll see you next time. Bye-bye.

0: aku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu Tumang Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: gak sih kira-kira abis rabun jauh apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi ya udahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless, kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6. Number 6.

0: dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini, kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 4. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

pasti kamu penasaran ya, siapa juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Ode, Antinormal, Gea NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser residensi Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 memperdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
2: Komentari video jenaka.
4: Hits request. Hits
1: request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
5: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Bang Riani di perjalanan sore ceria, pastinya masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 7 teman Pradiwe. Tadi kita udah gabung juga di Pradiwe Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20 ya, yang mana itu setiap minggu sore pastinya di Pro2. Gimana kabar kamu hari ini teman Pradiwe? Semoga happy-happy aja, baik-baik aja semuanya ya. Yang pasti di sore hari ini Riani udah ready banget untuk temani kamu dengan beragam informasi menarik di ruang inspiratif sore hari ini, dan pastinya dengan lagu-lagu pilihan yang bisa menghibur kamu harapannya ya. Dan teman Pradiwe, ada satu lagu nih yang baru aja muncul ya, dari Sandika Nastar dan juga Nowela dengan judul Indonesiaku. Wah, ini tuh sebuah karya goresangan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia teman Pradiwe, merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Nah, negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila dan dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesangan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka pastinya, berekspresi juga demi kemajuan. Nah, single Indonesiaku masuk dalam album kebanggaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, teman Pradiwe sebagai eksekutif produser, ada Pai Borman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Nah, di lagu ini diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia. Dan kalau misal kamu penasaran sama lagunya, ini dia, check it out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lompol Poin 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Pastinya masih bakal temani kamu juga sampai nanti di jam 7. Sore-sore kayak gini enaknya emang nongkrong ya, teman Pro 2. Sambil mungkin cemilan, cemilan favorit kamu atau minum-minuman favorit gitu. Yang pasti tetap update juga karena saat ini kita masih ada di ruang inspiratif. Nah, teman Pro 2, ada good news from Indonesia, yang mana musik Indonesia tuh sekarang ya makin banyak didengarkan dan di sisi lain juga menghasilkan pendapatan yang terus meningkat pastinya. Nah, dalam acara Spotify Loud and Clear tahun 2026 ini, teman Pro 2, Spotify mengungkap bahwa royalti yang dihasilkan musisi Indonesia di platformnya meningkat lebih dari 16% sepanjang tahun 2025 kemarin. Nah, menariknya teman Pro 2, sekitar 60% royalti tersebut berasal dari pendengar di luar Indonesia, dan ini menandakan semakin luasnya jangkauan musik tanah air di pasar global. Nah, Managing Director Spotify Southeast Asia, ada Gustav Beck yang mengatakan bahwa pertumbuhan ini menunjukkan batas geografis bukan lagi penghalang bagi musisi Indonesia untuk terus eksis, teman Pradua. Ya, mungkin ini salah satu survei juga ya dari kamu yang sering mendengarkan musik-musik Indonesia lewat platform Spotify ini, teman Pradua. Karena memang saat ini musisi Indonesia tuh lagi naik-naiknya. Banyak sekali lagu-lagu yang bermunculan dan memang seenak itu lagunya. Gimana menurut kamu, teman Pradua?

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Provinsi Gorontalo kembali mencatatkan prestasinya di sektor ekspor dengan berhasil mengirimkan 26 ton kelapa parut senilai 1,2 miliar rupiah ke Jerman, teman Pro 2. Nah, keberhasilan ini jadi bukti bahwa produk olahan Indonesia tuh mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa, sekaligus juga memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Nah, pencapaian ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal ya, teman Pro 2. Selain ekspor ke Jerman, Gorontalo juga mengirimkan jagung dan ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonomi mencapai 1,5 miliar rupiah. Nah, tren positif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo terus meningkat dan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional.

0: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal.
1: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengar risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
2: Ayah, ini adalah seorang figur yang betul-betul menjadi tauladan, kemudian menampingi proses tumbuh kembang anak, mulai anak-anak lahir sampai mereka dewasa. Ini akan menjadi memori tersendiri bagi anak-anaknya ketika mereka menjadi dewasa.
1: Yeah.
2: Dan sesibuk apapun ayah, sepadat apapun agenda seorang ayah, tetapi peran di dalam keluarga itu tidak bisa digantikan oleh siapa dan apapun. Nah kemudian ayah harus menjadi ayah yang hebat. Ayah yang hebat itu bukan berarti ayah sempurna, tetapi ayah yang memiliki komitmen yang kuat untuk selalu hadir. Selalu hadir, kemudian mendampingi ibu, untuk mendampingi anaknya dalam membingkai, mengukir memori dari anak, dari mereka sampai berkedewasaan. Dan ini tidak pernah tergantikan oleh siapa pun, termasuk dengan AI tidak bisa menggantikan ini.
1: Yeah.
2: Karena ini akan mengukir memori sampai anak-anak itu menjadi dewasa. Nah, oleh karena itu, Mbak Luna ya,
1: yeah,
2: bahwa kehadiran AI adalah suatu penyeimbang pengasuhan antara ibu dan ayah, bukan balas
3: dendam sebagainya.
2: Ibu. Tapi ya, itu ayah bersama ibu. Yang akan membentuk karakter anak-anak ini.
1: Bekerja sama ya, kolaborasi keduanya. Ya.
2: Betul. Karena kenapa? Karena karakter anak itu akan dibentuk di dalam keluarga.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana anak-anak itu di luar rumah itu akan terbinanya adalah bagaimana mereka di rumah. Jadi ketika anak-anak sudah di luar bergaul dengan teman-temannya, apa yang
3: jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan mengingatmu. Bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kamu ingkar kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memberikan nikmatnya kepada kalian, memberikan nikmatnya kepada kita, maka ingatlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jangan sampai mengingkarinya, mengingkari nikmat Allah itu, nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diingkari, jangan sampai seperti itu. Zaid bin Sabin Aslan juga mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, ya Tuhanku, bagaimana aku bersyukur kepada-Mu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, ingatlah Allah dan jangan kamu lupakan Allah. Jadi ternyata bersyukur itu bukan saja diucapkan dengan lidah, diucapkan dengan lisan, tetapi harus dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kamu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu berarti telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waskuruli wala takfurun. Maksudnya adalah Allah menyuruh kamu, menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah dan menjanjikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur berupa tambahan nikmatnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih demikian, dan ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkarinya, nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian, barang siapa yang memberikan nikmat, barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala suka jika melihat bekas nikmat yang telah Allah berikan kepada makhluknya itu. Hadis rawahu Ahmad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam kehidupan kita di muka bumi ini, senantiasa mengingat Allah, yaitu dengan mengucapkan ataupun berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata, baik bertingkah laku maupun bertutur kata, pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kita adalah manusia biasa dan berharap akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Radio mewakili segenap karyawan dan karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya hari ini hadirkan ke ruang dengan kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Sampul Poin 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman terdua masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Pastinya kita masih bakal bareng-bareng ya sampai nanti di jam 7 malam, teman berdua. Gimana cooling down-nya kamu? Biasanya ini jadi waktu yang pas ya untuk kamu beristirahat mungkin dari aktivitas hariannya kamu dari pagi sampai sore tadi. Dan di petang ini habis beribadah, untuk kamu yang menjalankannya, teman berdua, biasanya jadi waktu yang cocok juga untuk kamu sekedar beristirahat atau mungkin juga sembari bercengkerama dengan keluarga, teman berdua, sembari memikirkan mungkin menu makan malam apa lagi malam hari ini. Kita masih bakal bareng-bareng nantinya, dan Riani bakal updatein juga informasi-informasi terbaru di FYI, FYI information di waktu tersisa kebersamaan kita di sore ceria ini, teman berdua. Jadi pastiin untuk kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Teman terbaik.

90,8 FM Pro 2 kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, for your information nih ya, mulai 1 Juli 2026 seluruh keberangkatan jemaah umroh rombongan akan dipusatkan di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kebijakan ini ditetapkan melalui surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor SE DJPU 12 tahun 2026 teman Pro 2 sebagai upaya meningkatkan keteraturan dan efisiensi layanan keberangkatan ibadah umroh. Nah, Terminal 2F sendiri difungsikan sebagai terminal khusus haji dan umroh dengan fasilitas yang lebih terintegrasi untuk menunjang kenyamanan jemaah. Nah, penyesuaian operasional maskapai dilakukan secara bertahap melalui skema split operation agar proses transisi berjalan dengan lancar tanpa mengganggu jadwal penerbangan yang telah ditetapkan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 98.8 FM Prodiwe Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 7 teman Prodiwe ini harus pamit dari ruang dengar kamu, mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Tapi tenang aja, nanti bakal ada jaga malam yang ditemenin sama Dimas. Hai.
1: Hai, selamat malam minggu. Salah, minggu malam.
0: Minggu malam.
1: Iya, masih suasana weekend ya Riani ya. Pokoknya aku sudah siap nih Riani dengan sejuta good feeling, good energy untuk nemenin teman radio di jaga malam. Riani, selamat minggu malaman.
0: Selamat tugas ya Dim. Teman radio, Riani pamit dari ruang dengan kamu. Tenang aja, nanti dia bakal ditemani sama Dimas di jaga malam sampai midnight pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Saya dan Ganiwer, stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita beralih ke informasi yang pertama teman Pro 2. Ada kabar seru sekaligus ajakan untuk kamu ya, untuk ikut meramaikan budaya lokal. Jadi Ketua Kerukunan Wuna Barakati atau KWB se-Jabodetabek, Wakode Kartika Sari, mengajak para pelaku UMKM, khususnya perempuan Muna, untuk ambil bagian dalam Festival Budaya Muna 2026 yang akan digelar 19 Juli 2026 di kawasan XMTK dan Tugu Religi Kota Kendari. Festival ini bukan cuma jadi ajang kumpul dan silaturahmi masyarakat Wuna dari berbagai daerah, tapi juga jadi ruang promosi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi berbasis budaya. Wakode Kartika menilai masyarakat Muna punya banyak potensi yang layak dikenal lebih luas, mulai dari kuliner khas seperti lapa-lapa, katumbu, tunuha, sampai tenunan dan kerajinan tradisional yang syarat nilai budaya dan juga identitas daerah. Festival Budaya Muna 2026 sendiri mengangkat tema Merajut Persaudaraan, Melestarikan Adat dalam Semangat Kawunaha yang Luhur Menuju Indonesia Emas 2045, dan akan menghadirkan beragam atraksi budaya mulai dari Kabasano Haroa, penyajian seribu dulang, perkelahian kuda, modero, tari linda, hingga ewawuna. Ini saatnya budaya dan ekonomi kreatif berjalan bersama, jadi jangan cuma jadi penonton, kita sebagai warga Kendari juga harus jadi bagian dari perayaannya. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari ajang PAS Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Tim musik Gerejawi Nusantara Provinsi Sultra sukses menampilkan penampilan terbaik mereka pada cabang Lomba Musik Gerejawi Nusantara. Dengan penuh percaya diri dan kontingen Sultra membawakan dua lagu yang kaya makna dengan nuansa budaya, yaitu Rare Oombu dari Sulawesi Tenggara dan Pukul Tifa dari Ambon, Maluku. Lewat lagu Rere Oombu, tim membawa identitas budaya Sultra ke panggung nasional. Sementara Pukul Tifa memberi energi khas musik Indonesia Timur yang membangun semangat dan juga nilai kebersamaan. Bagi kontingen Sultra, keikutsertaan ini bukan hanya soal kompetisi, tapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya daerah melalui musik Gerejawi. Dan kini, seluruh tim menantikan hasil penilaian dengan tetap menjunjung sportivitas dan kebersamaan. Kita berlanjut ke informasi terakhir, teman Pro 2.

penampilan DJ, sesi Zumba, kompetisi kostum terbaik, sampai pengundian door prize yang semakin membuat suasana pecah. Dengan antusiasme ribuan peserta dan dukungan masyarakat di sepanjang lintasan, Damai Half Marathon 2026 menjadi bukti kalau Kota Kendari terus berkembang sebagai kota sport tourism, sekaligus mendorong gaya hidup sehat yang semakin dekat dengan anak muda. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ya ketemu lagi sama Dimas nih di udara teman Pro 2 di hari Minggu malam tanggal 28 Juni 2026. Teman Pro 2, akhir bulan nih ya. Ada gebrakan apa di akhir bulan ini teman Pro 2 di malam hari ini? Apakah kamu sudah gajian? Sudah ya, alhamdulillah. Kalau belum, kasian deh lu. Bercanda ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu belum gajian dan sangat merasakan hari-hari terakhir di akhir bulan ini teman Pro 2, semangat, Dimas juga merasakannya kok. Yang penting nih, bawa happy aja. Masih banyak tempat makan yang murah, masih banyak warung-warung yang bisa kita raih. Masih bisa kita beli tuh ya, lauk-pauknya. Segala macam kebutuhan rumah tangga kita masih kita bisa beli di warung-warung teman Pro 2. Jangan galau intinya ya. Mau akhir bulan kayak akhir bulan karena tiris, kayak akhir bulan sedang bahagia. Yang penting bersama-sama sama Dimas, bersama sama Dimas gitu di Jaga Malam hari ini. Dimas sudah menyiapkan informasi yang menarik teman Pro 2 di jam 7 hingga jam 8 malam hari ini. Dan mungkin ya teman Pro 2, tadi pagi siapa yang nonton bareng Euforia Piala Dunia ya, dari Inggris, Panama, terus Portugal sama Jordania, terus Argentina sama Portugal sama Kolombia, Yordania sama Argentina. Siapa tadi yang nonton di XMTK teman Pro 2? Terus ketemu Dimas. Ayo, Dimas juga nobar tadi pagi di situ teman Pro 2. Dan Dimas akhirnya benar nih nebak skornya dari Inggris, terus dari Portugal sama Kolombia gitu, meskipun agak beda sedikit. Terus akhirnya Argentina sama Yordania, Dimas betul skornya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Semoga ya dengan apa yang sudah kita lakukan di hari ini, di hari Minggu ini, banyak hal-hal yang membuat hari kita bahagia, hati kita bahagia, hati kita senang, terus mood kita juga baik, sampai akhirnya kita lupa kalau besok hari Senin. Kalau bisa kayak gitu ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya masih agak galau nih ya karena tadi ketidakberuntungan kah, atau tadi ada sedikit gak enak, ya udah, say sorry aja teman Pro 2. Say sorry sama diri kamu sendiri especially ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Pro 2. Jadi ada kabar ya dari Indonesia pastinya ya. Kalau misalnya tadi kita masih ke bawah euforia pesta bola, malam ini tuh Indonesia kasih alasan lain untuk teriak bangga. Karena teman Pro 2, kita baru aja ngukir sejarah besar di Asia nih. Apa tuh? Ya, yes, klub voli kebanggaan Indonesia, Jakarta Bhayangkara Presisi, ini resmi jadi juara AFC Men's Volleyball Champions League 2026 nih, wey. Dan ini bukan kemenangan biasa ya, teman Pro 2. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ada tim Indonesia yang berhasil berdiri di puncak kompetisi voli antar klub paling bergengsi di Asia. Cakep ya. Tribun penuh, sorakan pecah, peluit akhir berbunyi dan para pemain langsung lompat saling peluk angkat trofi ya. Sementara itu satu stadion ikut selebrasi. Momen yang selama ini cuma kita lihat dari negara-negara lain ya, yang punya penampilan voli Asia raksasa gitu ya. Sekarang waktunya Indonesia gitu. Jadi di partai final, Jakarta Bhayangkara Presisi ini berhasil menumbangkan wakil kuat dari Iran yaitu Folat Sirjan dengan skor 3-1. Pertandingannya ketat teman Pro 2, emosinya naik turun, tapi satu hal yang gak berubah yaitu semangat tim voli Indonesia untuk kasih sejarah untuk Indonesia. Karena pertama kalinya juga masuk final nih ya. Ternyata pertama kali masuk final langsung juara. Cakep. Ini bukan cuma soal piala ya teman Pro 2. Ini tuh jadi bukti kalau olahraga Indonesia lagi punya energi besar, khususnya di bidang volleyball men's. Dari euforia sepak bola, sekarang merembet ke voli ya. Satu persatu panggung internasional juga mulai kasih ruang untuk merah putih berdiri paling depan ya kan. Malam ini kita rayakan sama-sama teman Pro 2 ya, rasa percaya diri para tim atlet volleyball men's kita ya untuk jadi juara nih, keren banget. Jadi Dimas mau ngucapin selamat nih untuk Jakarta Bhayangkara Presisi ya. Terima kasih udah bikin satu negara ikut loncat dari sobat tadi ya. Congrats, kita tunggu nanti gebrakan dari dunia olahraga selanjutnya teman Pro 2.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Yes, One Pro 2. Awal Juli nanti ya, langit Indonesia itu bakal makin berwarna nih teman Pro 2. Karena ada Festival Layang-Layang Nasional 2026 yang siap digelar di Pantai Ketawang Purworejo pada 4 sampai 5 Juli 2026. Dan ini diproyeksikan ya jadi magnet wisata sekaligus penggerak ekonomi masyarakat setempat. Menariknya, festival ini tuh enggak cuma menghadirkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, tapi juga peserta internasional ya yang bakal ikut menerbangkan karya terbaik mereka di pesisir Purworejo. Ribuan pengunjung juga diperkirakan datang selama 2 hari pelaksanaan tersebut teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya kita dengar konsep festival layang-layang ini ya teman Pro 2, ini tuh Dimas jadi kepikiran gitu. Kendari kan juga punya potensi yang gak kalah keren nih untuk bikin event berbasis wisata sama ekonomi kreatif kayak gini gitu. Ditambah ya, kita semua ngerasa kalau cuaca Kendari akhir-akhir ini juga lagi bagus. Anginnya kenceng gitu, anginnya kenceng gitu, anginnya bagus gitu ya. Jadi kayak waktu terbaik untuk menerbangkan layang-layang. Tadi sore pun Dimas ngeliat nih dari kantor RRI Kendari gitu, ada layang-layang yang diterbangkan, ada satu gitu yang kelihatan dari lapangan tadi. Bayangin kalau misalnya kawasan pesisir Teluk Kendari itu dipakai untuk festival kreatif ya, yang ada kaitannya sama layang-layang, terus melibatkan UMKM lokal, komunitas, dan semua stakeholders teman Pro 2. Ini bakalan jadi pecah banget eventnya teman Pro 2. Mungkin ini jadi salah satu ide nih untuk kamu pendengar Pro 2 dimanapun kamu berada ya, yang lagi di mobil, yang lagi di rumah gitu, atau yang lagi di manapun sambil ngedengerin informasi yang keren banget ini dari Dimas. Siapa tahu ini jadi ide kamu untuk jadi pionir event dari festival layang-layang di Kota Kendari. Siapa tahu ya kan, bukan cuma skala kota, skala provinsi ya, skala Sulawesi, bahkan bisa jadi skala nasional sampai skala internasional. Iya enggak teman Pro 2? Sudah sih.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah nih. Saatnya nanti kamu akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, dalam program atau dalam sajian

So teman Pro 2, nanti Dimas akan kembali lagi pastinya dan akan menemani kamu hingga pukul 12 malam. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan bagaimana.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan kasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Kembali lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

10,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi nih bersama Dimas di udara ya. Di jam 9 malam ini, tepatnya di sharing time bersama Dimas lagi. Kayaknya Dimas seneng banget kalau misalnya menin kamu di malam hari di sesi sharing time ya teman Pro 2. Karena seru aja sharing gitu. Kita berbagi satu topik yang relate banget sama hati kita gitu teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong tentang sharing time di jam 9 malam ini teman Pro 2, malam ini Dimas mau mulai dari pertanyaan kecil untuk kamu semua nih. Pernah enggak sih kamu tuh bilang iya padahal sebenarnya pengen bilang enggak, tidak gitu. Diajak nongkrong misalnya padahal lagi capek. Diminta bantu ini itu padahal pikiran tuh lagi penuh sendiri. Atau terus balas chat cepat karena takut dibilang sombong atau berubah. Lucunya teman Pro 2, kita tuh sering gak apa-apa sama itu gitu ya. Bahkan proud of gitu ya. Terus

akhirnya label kita tuh jadi orang yang gak enakan, atau labelnya jadi orang yang suka bantu orang gitu. It's kind of is that a positive vibes, you know, teman Pro 2. Jadi kayak bagusnya adalah itu semua tuh kayak apa ya, presentasi orang yang positif gitu. Tapi di satu sisi ya, bukan karena kita baik, kadang karena kita tuh takut ngecewain aja orang lain gitu. Nah, kita bicara tentang people pleasing, teman berdua. People pleasing itu bukan berarti kita tuh terlalu baik gitu ya, tapi sering banget kita tuh terlalu bikin orang lain gak nyaman, sampai lupa nanya ke diri kita sendiri, saya sendiri nyaman gak sih gitu. Paham ya teman berdua ya, padahal baik orang lain itu bagus gitu ya, indah gitu, di agama juga memang harus diajarkan ya. Tapi kapan terakhir kali kita baik ke diri sendiri? Karena memang menjaga perasaan orang lain itu memang penting teman berdua. Tapi menjaga energi dan hati sendiri juga gak kalah penting. So, malam ini di sharing time, Dimas pengen ngobrol santai sama kamu. Ya, pernah gak sih kamu melakukan sesuatu cuma karena gak enakan gitu ya? Sebenarnya teman Pro 2, people pleasing ini cuma kebiasaan atau bahkan ada penjelasan secara psikologis ya. Nanti kita akan bahas di callingan selanjutnya teman Pro 2. Sambil terima kasih lagu yang asik berikut ini untuk menemani sesi sharing time kita ya teman Pro 2. Baik, kamu jadi boleh sharing sama Dimas di WhatsApp di 0821 883 0908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari. Dimas tunggu.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita

Kembali lagi bersama Dimas di Sharing Time Teman Perdua. Ngomongin tentang people pleaser or people pleasing behavior Teman Perdua. Ya, ternyata kebiasaan yang selalu pengen nyenengin orang lain itu pernah dibahas juga dalam psikologi loh. Jadi beberapa penelitian tentang people pleasing behavior ini menemukan kalau orang yang terlalu sering menomorsatukan orang lain itu cenderung lebih gampang capek secara emosional, susah menetapkan batasan, lebih sering ngerasa bersalah saat menolak sesuatu ya. Ini pasti relate banget sama kita sebagai anak muda atau kamu teman berdua. Nah, banyak juga orang yang bahkan tuh gak sadar kalau mereka tuh ya lagi ada di fase people pleasing behavior itu teman berdua. Karena dari luar tuh kelihatannya cuma kayak dia anak baik, rajin gitu, gampang diajak, gak pernah neko-neko, gak pernah nolak. Padahal dalam hatinya mungkin lagi mikir kali ya, kalau saya nolak nanti dia marah gak ya? Kalau aku pilih diri sendiri nanti aku dibilang egois gak ya? Selfish banget gak ya? Padahal nolak itu bukan jahat ya. Istirahat itu bukan egois ya. Dan punya batasan bukan berarti gak peduli gitu. Kadang orang yang paling sering bilang saya gak apa-apa itu justru orang yang paling lama gak ditanya kabarnya gitu. Terus gimana dong kalau misalnya ternyata kita relate? Apa harus berubah total? Belum tentu juga teman berdua. Sebenarnya people pleasing behavior itu gampang banget dilihat ya, dipantau atau dipahami nih karakteristiknya sama orang lain gitu. Once kalau misalnya dalam diri kamu ternyata kamu juga menyadari kamu tuh gak bisa nolak permintaan atau permohonan orang lain, it's kind of people pleasing behavior. You have that behavior teman berdua. Kamu punya behavior itu gitu. Jadi pertanyaan Dimas sekarang, sudah sadar gak nih? Sudah sadarkah kalau misalnya kamu punya people pleasing behavior teman berdua gitu, punya rasa jadi people pleaser gitu? Kalau misalnya memang punya, ya it depends nanti gimana cara kamu untuk pelan-pelan merubah behavior itu untuk jadi seseorang yang jauh lebih

0: sampah. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Masih bersama Dimas di Sharing Time Teman Pro 2. Nah, kabar baiknya nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang people pleasing behavior. Jadi kita harus berubah jadi orang yang dingin gitu ya. Kita bisa menolak dengan cara yang halus tanpa bersikap dingin sama orang lain, Teman Pro 2. Karena memang kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana cara kita merubah sikap kita supaya tetap jadi baik sama orang lain tapi bisa menolak dengan halus gitu ya, bukan berarti kita bisa berubah jadi cuek, Teman Pro 2. Karena tujuan hidup kita tuh bukan berhenti jadi orang baik yang gak se gitu. Tujuannya tuh cuma belajar kalau perhatian tuh juga punya arah gitu, juga punya rules gitu ya. Bukan cuma keluar aja tapi juga ke dalam gitu. Not outside but inside. Coba kita bisa mulai dari hal kecil. Kalau capek bilang capek, kalau enggak bisa bilang enggak bisa, kalau belum waktu, kalau butuh waktu sendiri ya udah take your time gitu ya. Karena batasan itu tuh kadang jadi berat kalau misalnya kita sambil nerapin atau overthinking dalam pikiran kita, itu berat gitu. Semua yang kita pikirin kalau misalnya itu konotasinya negatif akan menghasilkan satu energi negatif, Teman Pro. Makanya kalau misalnya kita mau bikin boundaries ya udah bikin boundaries aja, tapi tetap in a positive way. Kayak tadi yang Dimas bilang, kalau kamu capek ya udah bilang capek, kalau nggak bisa bilang nggak bisa gitu. Jangan ya bisa deh, oke deh, ya nanti aku ikut, padahal hatinya capek banget gitu. Akhirnya ujung-ujungnya pas nyampe energinya drop, negative vibes gitu, kan jadi gak enak ya. Dan percaya deh, Teman Pro 2, orang yang sayang sama kita itu gak akan marah kok ya. Orang yang sayang sama kita tuh gak akan marah cuma karena kita sesekali milih atau bilang enggak, Teman Pro 2. Gitu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Teman Pradua, sebelum Dimas tutup ya sesi sharing time di malam hari ini, teman Pradua ya. Coba jawab deh pelan-pelan dalam hati kamu. Kapan terakhir kali kamu memperlakukan diri kamu sendiri sebaik kamu memperlakukan orang lain? Ini pertanyaan yang cukup dalam ya, teman Pradua. Ringan sih, tapi dalam ngejelap banget deh. Tahu gak sih, teman Pradua? Fun fact-nya, ini tuh pernah dilempar. Pertanyaan ini tuh pernah dilempar sama Dimas gak lama ya. Mungkin beberapa waktu lalu, teman Pradua. So, Dimas menjawab, kapan ya? Sambil bercanda kayak gitu. Kayaknya belum merasakan me time yang benar-benar memperlakukan diri sendiri sebaik aku memperlakukan orang lain gitu. Terus kata teman-temanku bilang, you should take a rest for a moment. Literally take a rest for a moment from nobody, gitu katanya. Oke, aku mendengar semua saran itu. Tapi ternyata teman Pradua, satu hari libur itu adalah waktu terbaik untuk kita, untuk memanjakan diri kita, untuk benar-benar pulih dari segala bad energy di luar sana gitu, pulih dari rasa overthinking gitu. Istirahat aja di rumah, di kamar sambil dengerin musik, watching film dan sebagainya. Itu jadi satu bukti kalau misalnya kita masih mencintai diri kita sendiri gitu. Karena mungkin selama ini kamu tuh selalu hadir untuk banyak orang gitu, dengerin cerita mereka, jadi pendengar yang baik. But that's okay gitu. Itu bagus banget, nemenin mereka, ngertiin mereka. Tapi giliran diri sendiri sedih, siapa yang bisa nguatin kamu kalau bukan kamu sendiri, teman Pradua gitu ya. Jadi malam ini tuh gak usah berubah besar-besaran ya. Cukup mulai dari satu hal kecil. Istirahat tanpa rasa bersalah. Bilang enggak tanpa minta maaf berkali-kali gitu. Atau kasih diri sendiri space untuk gak selalu jadi orang yang ngertiin semuanya. Karena jadi orang baik itu keren, orang baik itu indah gitu. Tapi jangan sampai demi semua orang kamu lupa pulang ke diri sendiri. Gitu teman Pradua. Jadi Dimas nanti akan kembali lagi di jam 10 malam ya, untuk menemani kamu di sesi Sorein Radio. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih juga yang udah sharing di malam hari ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di sharing time esok hari. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai teman Pro 2, welcome to Storyin Radio Pro 2 Kendari bersama Dimas. Aku pernah kenal seseorang. Dia bukan orang paling lucu, bukan juga yang paling ramai, tapi dia selalu ada. Kalau dimintai tolong, dia datang. Kalau dicari, dia jawab. Kalau ada yang sedih, dia jadi tempat pulang. Orang-orang selalu bilang dia baik. Dan lama-lama dia percaya kalau dicintai itu berarti harus terus berguna. Sampai suatu hari dia capek. Tapi anehnya dia gak tahu cara bilang capek. Dia tetap datang, tetap bantu, tetap tersenyum. Seolah-olah ikhlas. Karena ternyata selama ini dia takut. Takut kalau berhenti memberi, orang-orang juga berhenti tinggal. Sampai satu malam dia sadar. Selama ini dia selalu tanya dalam hati, orang lain butuh apa ya? Tapi hampir gak pernah tanya, aku sendiri butuh apa ya? Dan mungkin jadi orang baik memang bagus, jadi orang baik memang terpuji. Tapi kalau setiap hari kita habiskan untuk orang lain, jangan heran kalau suatu saat kita pulang ke diri sendiri dan rasanya asing.

Ada fase di hidup di mana kita mulai sadar, teman berdua. Yang bikin capek ternyata bukan pekerjaan, bukan tugas, bukan aktivitas yang numpuk, bukan deadline, tapi perasaan yang harus selalu jadi versi yang enak untuk semua orang. Jadi pendengar yang baik, jadi teman yang selalu ada, jadi anak yang gak bikin repot siapapun, atau jadi pasangan yang selalu mengerti. Anehnya, semakin kita terbiasa jadi orang itu, semakin susah juga untuk bilang kalau kita tuh sebenarnya lagi gak sanggup. Karena kita takut. Takut dibilang berubah, takut dianggap egois, takut orang-orang kecewa. Akhirnya kita lebih memilih diam. Diam dalam perasaan yang berkecamuk. Tetap jawab, aku gak apa-apa kok. Tetap bilang, aman Ji. Tetap tersenyum, padahal energi kita sudah lama habis. Sampai suatu hari kita sadar, yang selama ini membuat sesak dada kita bukan karena terlalu banyak yang meminta, tapi karena kita terlalu jarang kasih izin ke diri sendiri untuk berhenti. Dan yang paling sunyi dari semua itu adalah, kadang gak ada yang sadar kalau kita lagi lelah. Bukan karena mereka gak peduli, tapi karena kita terlalu lihai, terlalu jago terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam hati kita cuma pengen ada yang bilang, udah ya, kamu gak harus kuat terus. Teman pro 2, kalau malam ini kamu lagi ada di titik itu, capek karena selalu jadi tempat pulang orang lain, coba pulang sebentar ke diri kamu sendiri. Gak apa-apa kalau malam ini kamu gak balas chat banyak orang. Gak apa-apa juga kalau kamu gak selalu tersedia untuk banyak orang. Gak apa-apa juga kalau hari ini yang dipilih adalah istirahat. Karena berhenti sebentar bukan berhenti gagal jadi orang baik. Kadang itu cuma cara supaya besok kita masih punya hati yang utuh untuk dibagi. Dan siapa tahu, hal paling baik yang bisa kamu lakukan malam ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri.

Aku pernah baca satu kalimat yang bilang, kadang rumah yang paling jauh ternyata bukan kota lain, tapi diri sendiri. Dan waktu pertama kali aku baca itu, aku sempat bingung. Masa iya seseorang bisa jauh dari dirinya sendiri? Tapi makin kesini aku mulai ngerti. Ternyata kita memang bisa sejauh itu karena terlalu lama tinggal di ekspektasi orang banyak. Terlalu lama menyesuaikan, terlalu lama takut mengecewakan. Terlalu lama mikirin, nanti dia sedih gak ya? Nanti mereka kecewa gak ya? Nanti aku dianggap berubah gak ya? Sampai lupa tanya satu hal yang sederhana. Aku sendiri gimana? Dan pelan-pelan, kita jadi asing sama diri sendiri. Gak tahu lagi apa yang sebenarnya kita suka. Gak tahu lagi kapan terakhir kali kita istirahat tanpa rasa bersalah. Dan gak tahu lagi mana yang memang kita mau dan mana yang cuma kita lakukan supaya orang tetap tinggal. Padahal orang yang paling lama hidup sama kita ya diri kita sendiri. Jadi malam ini sebelum tidur, sebelum buka chat lagi besok pagi, sebelum mikirin besok harus jadi siapa dan seperti apa, coba pelan-pelan kamu pulang. Pulang ke tubuh yang capek. Pulang ke hati yang selama ini dipaksa kuat. Pulang ke diri yang mungkin sudah lama gak ditanya kabarnya. Dan bilang pelan-pelan, aku tahu akhir-akhir ini cukup berat. Aku tahu selama ini kamu sudah berusaha banget. Tapi makasih ya, sudah bertahan sejauh ini. Ini adalah manifestasi terbaik, bukan cuma untuk kamu, tapi untuk badan, jiwa, raga, spiritual, bahkan mindset kamu. Karena memang baik ke orang lain itu bagus, terpuji. Tapi jangan sampai karena terlalu sibuk jadi rumah buat semua orang, kita lupa kalau diri sendiri juga butuh tempat untuk pulang. Dan mungkin malam ini tempat itu bisa dimulai dari diri kita sendiri.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita di Jaga Malam, teman Pro 2. Selanjutnya nanti di jam 11 hingga jam 12 malam, kamu akan ditemani melalui sajian musik dari Just Music selama 1 jam penuh. So, Dimas mau ngucapin terima kasih banyak yang sudah membersamai Dimas dari pukul 7 malam tadi di Jaga Malam pertama ya. Jangan lupa tentang apa yang tadi Dimas sampaikan ke kamu semua, teman Pro 2, tentang emotional, lalu bicara tentang people pleasing behavior, mental health, dan akhirnya kita bicara tentang diri kita sendiri sebagai seseorang yang tidak enak, selalu merasa tidak enak. Jadi mudah-mudahan kamu semua yang mendengarkan Dimas mendapatkan insight yang baik ya. Kita akan ketemu lagi esok hari, teman Pro 2. Jadi Dimas mengucapin terima kasih banyak sekali lagi. Selamat beristirahat di hari Minggu malam ini. Besok kita akan sama-sama kembali ke rutinitas kita, yang mudah-mudahan kita berdoa baik, lancar, dan selalu dalam kebahagiaan. So, ini dia sajian musik yang Dimas akan kasih ke kamu, teman Pro 2. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas.
1: RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas.

Setiap kali aku memikirkan aku, kamu, dan masa-masa kita bersama, tidak dapat aku pahami apa yang salah di antara kita.

teman Pro 2 yang senantiasa setia di program Medua RRI Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini bersama Dimas di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu lagi esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Medua, teman terbaik kamu dari RRI Kendari. Dimas pamit undur diri dengan mengucapkan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum kamu beranjak ke Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2, kamu dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan juga RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dimanjarluaskan dari studio terintegrasi Jalan Lauten nomor 44 Mandonge Kota Kendari. Hari ini Senin 29 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, mendengarkan Pro 2 RRI Kendari yang kembali hadir ke ruang dengar kamu hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Di sepanjang hari ini teman Pro 2 bersama dengan Isa yang temani kamu, Isa hadir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Segmen kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Seperti biasa diawali dengan Inspira Kolbu yang bisa kamu dengarkan via mobile application RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id, juga via terrestrial kita di 98.8 FM. Untuk Inspira Kolbu pagi hari ini teman Pro 2 yang akan dilanjutkan nanti dengan Jazz Music ya, sampai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Ada dua waktu yang seorang hamba harus berdiri di hadapan Tuhannya. Yang pertama dalam kehidupan di dunia ini, dan yang kedua pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kebaikan saat berdiri yang pertama berimbas kepada keberuntungan dan kebahagiaan bagi hamba pada saat berdiri yang kedua. Sebaliknya, kerusakan hidup seorang hamba pada saat berdiri yang pertama mengakibatkan musnahnya perkara dan kerugian pada saat berdiri yang kedua. Saat berdiri yang pertama adalah solat yang Allah wajibkan dan tetapkan atas hamba-hambanya 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa menjaga solat ini dan memperhatikannya, memeliharanya, mendirikannya pada waktunya, menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukun dan wajib-wajibnya, maka berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat akan menjadi mudah baginya. Dia beruntung dan berbahagia. Sebaliknya, barang siapa meremehkan saat berdiri menghadap kepada Allah di dunia ini, tidak memperhatikan solat, tidak memeliharanya, tidak menjaganya, tidak menjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan wajib-wajibnya, maka saat berdiri menghadap di depan Allah pada hari kiamat akan menjadi sulit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Keberhasilan pada saat berdiri yang kedua bergantung pada kebaikan saat berdiri yang pertama. Sesungguhnya siapa yang menyia-nyiakan solat, meremehkan dan melalaikan pelaksanaannya, tidak menjaganya, maka dia telah memvonis dirinya sendiri, ingin atau tidak, bahwa dirinya akan merugi pada saat berdiri yang kedua pada hari kiamat. Pada saat berdiri tersebut, penyesalan tidak berguna lagi. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memelihara solat, maka ia akan memperoleh cahaya, bukti keterangan, dan kebebasan pada hari kiamat. Dan orang yang tidak menjaga solat, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti keterangan, dan kebebasan. Dan ketika hari kiamat datang, ia akan dikumpulkan bersama Korun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Barang siapa menyia-nyiakan solat, maka dia telah menghukum dirinya, suka atau tidak, bahwa dia akan dikumpulkan beriringan dengan para dedengkot kekufuran dan para tokoh kebatilan. Hal itu karena di kehidupan dunia dia rela melalaikan solatnya dengan permainan yang batil, kepalsuan, kesesatan, kefasikan, dan mengekor pada para pengusung kehinaan dan para pengajak kepada kerusakan. Maka di hari kiamat dia dikumpulkan bersama orang-orang yang sepadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Diperintahkan kepada malaikat, "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah." Kaum muslimin dan pendengar sekalian, jagalah solat, suatu kesempatan menghadap di hadapan Allah. Agungkanlah solat agar kita meraih kedudukan besar di sisi Allah, mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Jangan menyia-nyiakan solat, karena itu sama dengan kerugian yang nyata. Lenyapnya solat itu mencegah segala kebaikan dunia dan akhirat, serta merupakan kerugian yang nyata. Jangan pernah engkau rela untuk dirimu hidup dengan kerendahan dan mendapatkan kehinaan serta kerugian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu karunia dan kemuliaan dengan mengakui bahwa engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kami memohon kepadamu dengan nama-namamu yang maha indah dan sifat-sifatmu yang maha tinggi, agar Engkau menjadikan kami dan anak-anak keturunan kami termasuk orang-orang yang mendirikan solat, wahai Tuhan semesta alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya, Siti Nuresa. Kita ke informasi yang pertama, Ketua Kerukunan Wuna Barakati atau KWB Sejabodetabek, Wode Kartika Sari, mengajak pelaku UMKM khususnya perempuan muda untuk berpartisipasi dalam Festival Budaya Muna 2026 yang akan digelar pada 19 Juli mendatang di kawasan XMTG dan Tugu Religi Kota Kendari. Menurutnya festival ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi masyarakat Muna, tetapi juga jadi peluang memperkenalkan sekaligus menggerakkan ekonomi melalui produk unggulan daerah. Beragam kuliner tradisional seperti lapa-lapa, katumbu, tenunga hingga tenunan dan kerajinan khas Muna diharapkan hadir sebagai bagian dari promosi budaya dan ekonomi kreatif lokal. Wode Kartika menilai keterlibatan perempuan dalam UMKM menjadi langkah nyata menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat ekonomi keluarga. Festival Budaya Muna 2026 mengusung tema merajut persaudaraan, melestarikan adat dalam semangat kawunuha yang luhur menuju Indonesia Emas 2045 dan akan menampilkan berbagai atraksi budaya serta ruang promosi bagi produk unggulan masyarakat Muna.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong perkembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif seperti film, teater, literasi, podcast, hingga konten digital agar semakin dekat dengan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Banyumas Lancer Bicara 2026, maksud kami Banyumas Lengger Bicara 2026 di Purwokerto yang membahas pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. Menurut Fadlizon, budaya akan tetap hidup jika tidak hanya diwariskan tetapi juga diberi ruang untuk dipraktekkan, dikembangkan dan dirayakan bersama masyarakat. Ia menilai kekayaan budaya daerah memiliki peluang besar untuk diperkenalkan lebih luas melalui platform kreatif sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenal dan melestarikan budaya. Pemerintah juga terus memperkuat perlindungan budaya melalui pemberdayaan komunitas, festival, dokumentasi, dan pemanfaatan teknologi digital agar promosi budaya Indonesia semakin luas hingga tingkat internasional.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir, Big Bang membuktikan posisi mereka yang belum tergoyahkan di industri musik global. Tiket konser 3 hari Big Bang untuk Agustus mendatang ludes terjual dalam hanya hitungan menit. Berdasarkan keterangan resmi YG Entertainment selaku agensi General Sale yang dibuka Kamis 25 Juni lalu, penjualan langsung memicu lonjakan traffic yang diserbu 210 ribu pengguna yang mengakses situs secara bersamaan. Media-media lokal Korea memberitakan tiket sold out dalam 22 menit, tapi YG Entertainment tak pernah merilis detail waktu tersebut. Penjualan tiket yang melalui pre-sale juga langsung dinyatakan habis oleh Kaupan Play tak lama setelah berlangsung. Tiket tersebut ludes bahkan di saat Big Bang belum mengumumkan proyek baru ataupun promosi secara khusus untuk konser tersebut. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir di laman rri.co.id dan cnnindonesia.com. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi Bahas Ini Bahas Itu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan Isa ya di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita di sepanjang pagi hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia tengah nanti. Temenin kamu di perjalanan Senin. Selamat pagi ya di hari Senin ini teman Pro 2. Senin terakhir di bulan Juni, makin dekat di penghujung bulan Juni yang hanya sampai tanggal 30 ini teman Pro 2. Semoga kamu dengan keadaan yang sehat, segar bugar juga di perjalanan pagi hari ini teman Pro 2. Ayo mulai aktivitas kamu. Semakin cepat mulai teman Pro 2, semakin siap kamu untuk memulai hari ini dan bisa bikin kamu jadi lebih teratur lah ya jam beraktivitasnya teman Pro 2. Jadi tidak terburu-buru, takutnya kalau buru-buru malah ada yang kelupaan teman Pro 2. So, ayo sama-sama bangkit di pagi hari ini dengan playlist-playlist yang sudah saya siapkan juga untuk hadir ke ruang dengar kamu di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Bagi-bagi, bahas ini, bahas itu pagi hari ini. So, bagaimana teman Pro 2? Kamu sudah memulai hari kah? Jangan sampai bikin kamu terburu-buru ya. Apalagi yang sudah di jalan teman Pro 2, tetap patuhi ya. Aturan lalu lintas, rambu lalu lintas. Pastikan kamu tetap aturan teman Pro 2. Biar apa? Biar keselamatan kamu juga tetap terjaga di jalan raya teman Pro 2. Jangan sampai kamu seperti seorang pengendara yang lagi ramai juga dibahas di berbagai media sosial. Ada yang bahas di Instagram, di TikTok juga. Di mana teman Pro 2 ada nih ya, petugas TMC Polda Metro Jaya yang tengah melakukan secara langsung sambil mengedukasi masyarakat agar tidak melawan arus. Ternyata tiba-tiba teman Pro 2 ada seorang pengendara yang melaju dari arah berlawanan tanpa mengenakan helm lagi. Nah, yang bikin makin greget jadinya ya, saat dihentikan bukannya kooperatif teman Pro 2, pengendara tersebut justru membantah dan enggan menunjukkan SIM maupun STNK. Bahkan dari video yang beredar juga, wah tampak ketus ya wajah si pengendara ini. Situasinya makin dibuat geleng-geleng kepala saat si pengendara justru memilih pergi begitu saja dan meninggalkan motornya di lokasi. Yang tidak lama kemudian ya akhirnya sang ayahlah yang datang untuk menemui petugas dan mengurus motor yang ditinggalkan anaknya. Akhirnya kejadian ini jadi rame ya, diperbincangkan. Endingnya benar-benar di luar dugaan juga ya. Tapi balik lagi teman Pro 2, terlepas dari viralnya video ini, momen ini jadi pengingat nih untuk kita selalu mematuhi aturan lalu lintas. Bukan sekedar menghindari tilang ya, tapi memang demi keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya. So, kamu teman Pro 2, pastikan untuk selalu patuhi aturan dan juga rambu lalu lintas.

Binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: 1 Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Masih di Semada, selamat pagi teman Pro 2. Ayo mulai hari kamu lebih awal teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang ada aktivitas di hari Senin, tapi untuk kamu yang memang di hari ini tidak ada aktivitas di luar rumah, hari ini menjadi waktu istirahat kamu. Nikmati dengan baik juga teman Pro 2. Jalani waktu istirahat dengan baik biar nanti bisa recharge energi kamu. Terus nanti kalau harus balik lagi beraktivitas, ya kembali deh dengan suasana hati yang lebih baik. Terus bisa bikin kamu jadi lebih produktif juga. Selamat pagi untuk kamu yang lagi dengarkan kita di perjalanan pagi hari ini menuju ke berbagai tempat yang kamu tuju, yang sambil berkendara atau yang pagi hari ini ya taksi-taksi online sudah sambil mencari penumpang juga atau menunggu penumpang. Pokoknya semangat untuk semua di pagi hari ini ya, untuk semua driver di manapun kamu berada mendengarkan Pro 2 RR Kendari. Thank you masih terus setia dengarkan Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu di perjalanan sehari pagi hari ini. Biar makin semangat teman berdua, Isa mau putarkan untuk kamu lagu Indonesiaku. Nah teman berdua, atau ke kamu, kalau lagu ini tuh jadi kolaborasi terbaru dari penyanyi dan penulis lagu Indonesia Sandy Canester bersama dengan Nowella. Jadi lagu ini hadir dengan nuansa pop modern yang mengangkat semangat kebangsaan, persatuan dan juga optimisme bagi generasi muda Indonesia nih. Lagu ini teman berdua mengajak pendengar untuk kembali lagi mengenal perjalanan bangsa sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia melalui pendekatan musik yang terbilang ringan juga dekat dengan generasi saat ini ya. Liriknya ditulis oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan dikemas sebagai media penyampaian nilai kebangsaan lewat karya yang kreatif teman berdua. Penasaran lagunya seperti apa? Langsung kita dengarkan Indonesiaku by Sandy Canester dan Nowella.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 98 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya, kita masih di sepeda untuk kamu di perjalanan pagi hari ini teman Pro 2. Dan masih di edisi hari yang sama, hari Senin masih. Masih berlanjut untuk kamu ya di perjalanan pagi hari ini. So, teman Pro 2 bagaimana? Kamu sudah siap memulai hari kah? Atau masih dengan apa ya? Aduh, masih ditarik-tarik sama weekend kemarin. Karena biasanya kalau masuk hari Senin ya, entah kenapa teman Pro 2 bawaannya ya suasananya masih rasanya mau

libur masih rasanya mau di weekend. Tapi satu yang pasti tahun berdua, yuk sama-sama jalani hari kamu dengan baik hari ini ya. Sambil terus dengarkan Perdua RRI Kendari. Tapi teman Perdua yang akhir-akhir ini bikin jadi lebih semangat atau justru bikin kamu jadi terasa lebih lelah karena lagi banyak juga yang suka begadang mungkin, atau harus bangun lebih pagi nonton Piala Dunia FIFA 2026 ya. Pertandingan-pertandingan seru, apalagi sekarang masuk ke babak 32 besar teman Perdua. Dan yang unik juga di zaman sekarang ya, karena bisa nontonnya di mana saja, alias sekarang juga banyak ya disiarkan secara streaming, bisa kamu nonton lewat HP juga. Tapi kalau kamu teman Perdua pilih yang mana nih, kamu lebih suka nontonnya sendiri atau kamu tim yang kalau nonton bola bawahnya harus nobar? Nah, pasti kan banyak ya, masing-masing punya pilihannya sendiri. Tapi kalau versi kamu yang mana? Terus alasannya apa teman Perdua? Kamu bisa share ke kita ya via WhatsApp di 0821 8830908 atau ke Instagram kita, Instagram Perdua Kendari.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Di momentum Piala Dunia, kamu tim yang mana nih? Ya, lebih suka nobar atau nonton sendiri? Biar lebih fokus bawaannya, teman berdua. Nah, kalau kamu tim yang nobar, biasanya yang dicari suasananya ya. Teriakan bersama pas gol. Atau deg-degan bersama saat penalti. Sampai momen selebrasi yang tidak ada duanya juga, teman berdua. Apalagi kalau nontonnya bersama dengan teman, keluarga, atau bahkan di tempat umum. Wih, itu bisa jadi vibes Piala Dunia yang makin terasa, teman berdua. Tapi ada juga ya tim yang lebih pilih nonton sendiri. Kenapa? Karena rasanya lebih fokus, tidak terganggu komentar orang, dan bisa menikmati pertandingan dengan tenang juga. Dan kadang juga kalau tim favorit kamu lagi main, rasanya lebih aman nonton sendiri. Biar emosinya tidak terlalu kelihatan juga ya, teman berdua. Tapi kalau kamu tim yang mana nih? Nobar atau tim yang nonton sendiri di momentum Piala Dunia ini? Atau kalau kamu yang kurang suka misalnya dengan sepak bola, olahraga lain lah yang kamu sukai, kamu lebih tim yang mana? Lebih suka nonton bersama atau nonton sendiri? Kamu bisa mention komentar kamu, teman berdua, via WhatsApp kita di 0821 8830908, atau via Instagram kita, yuk, di Instagram Pro2 Kendari.

0: Dengarkan terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wow, Juni makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman berdua, teman terbaik kamu. So, apapun pilihan kamu ya teman berdua, mau kamu nobar atau nonton sendiri, yang penting kamu tetap menikmati momen serunya Piala Dunia. Karena event ini cuma datang beberapa tahun sekali dan selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu banyak orang juga, khususnya para penggemar sepak bola ya. So, pastikan kamu tidak ketinggalan pertandingan tim favorit kamu dan nontonnya di platform-platform resmi teman berdua. Salah satunya adalah lewat TVRI dan juga kamu bisa selalu dengarkan di RRI teman berdua, khususnya di Pro 1 RRI Kendari. Dan kamu juga bisa selalu menantikan ya nobar-nobar seru bareng TVRI dan juga RRI. Pastikan kamu pantengin di Instagram RRI atau ke Instagram TVRI Kendari, jadi kamu tidak ketinggalan ya momentum-momentum nobar nonton bola bareng teman berdua di momentum Piala Dunia 2026.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.